Rangitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Ajama mungenge. Ajama konga. Magonga wafunga. Magonga wazwele kuti mampungi. Kagaga di magafuila. Wakute wakadova. Mungati kiyombo wivila. Katengale wakatengenge. Kanga,

Ami manangolo ningelen faga woyira ke soma juguba ye atese soma yalla sa mi manamangara ningelen faga woyira ke muguchi la baye atese muguduma chila sa mi managere ningelen zoro woyira ke soma juguba ye atese soma yalla sa ami manatwa feblasoro woyira ke soma juguba ye

muso soni besita wolo itoni faka nyana bodin damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa walnege moden benie lai selama gamban kerila jeli tigine jeli tante seka kanya mbejara kewele denge esabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya ikeri fae ikeri bemba on fo duga bugu mbe morini kalawe